Atireka watsa satang ciwatu. Atireka watsa satang ciwatu. Atireka watsa satang ciwatu. Tika yuko hotu aroko hotu. Tika yuko hotu aroko hotu. Sukito hotu paramenta maharaja. Siddhi kityang, siddhi kamang, siddhi rapo chayo nityang. Paramenta maharaja varasa pavatu sapata.